day ku denunyala nambela penge tangwe ya nana day ku denunyala